0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, apakah Anda pernah menderita flu yang tidak kunjung reda? Seberapa sering Anda jatuh sakit dalam 1 tahun? Kenali gejala ringan seperti flu yang berkepanjangan, mudah lelah, hingga rentan jatuh sakit sebagai tanda bahwa Anda mengalami masalah daya tahan tubuh. Soman, optimalkan daya tahan tubuh. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman optimalkan daya tahan tubuh. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sebastien Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, dokter?
2: Kabar baik, alhamdulillah Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, dok?
2: Siap.
1: Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam nih dok, ada pertanyaan dari Mitra Sehat yang bertanya di Facebook PT Soman Indonesia terkait imunitas. Pertanyaannya dari Mas Arif, usia 41 tahun di Sukabumi. Halo dokter, saya pekerja luar lapangan ya. Beberapa tahun terakhir saya gampang terkena flu dan gampang tertular juga. Saya baca di beberapa sumber di internet bahwa saya perlu mengkonsumsi asupan yang kaya antioksidan. Dan saya juga ingin mendengar penjelasan yang benar nih dok. Sebenarnya apa itu antioksidan dan hubungannya dengan daya tahan tubuh ini apa dok?
2: Baik, antioksidan adalah anti-oksidasi.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Nah, oksidasi itu sendiri adalah sisa hasil metabolisme yang tidak baik.
1: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Nah, kita berikan antinya, harapannya sisa metabolisme yang tidak baik itu bisa terkendali.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kalau tidak terkendali, apa yang terjadi? Akan menyebabkan daya tahan tubuh menurun, sehingga mudah terserang penyakit.
1: Okay.
2: Yang paling sering dalam kehidupan kita sehari-hari, virus merupakan penyebab mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita.
1: Mm-hmm.
2: Bisa menyebabkan gejala flu atau batuk-batuk gitu.
1: Ya. Nah, ini pertanyaan kedua dari Bapak Arif juga. Apakah Soman juga mengandung antioksidan nih dok? Dan kalau saya konsumsi secara jangka panjang ini aman gak sih sebenarnya dok Soman ini?
2: Ya, Soman mengandung banyak antioksidan.
1: Mm-hmm.
2: Di sana ada mengkudu, di sana ada nanas, jeruk, mm-hmm. dan bahan-bahan yang lain juga banyak mengandung antioksidan yang terkandung di dalam Soman.
1: Okay.
2: Dikonsumsi jangka panjang tidak masalah karena memang itu merupakan produk bahan alami sehingga sangat natural di dalam tubuh kita.
1: Nah kalau kita bicara soal Soman juga nih dok, nah ini dosis minum Somannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar gak mudah sakit ini bagaimana dok?
2: Agar tidak sakit kita butuh dosis pemeliharaan saja, ya sekitar 5 tetes diminum 3 kali sehari sebelum makan. Itu memang dosis yang cukup untuk mempertahankan kekebalan tubuh akibat dari pengaruh oksidasi. Yang kita maksud adalah antioksidan itu tadi. Nah kalau untuk meningkatkan, di mana pada kasus Pak Arif dia sudah menderita, mungkin dosisnya perlu kita naikkan.
1: Iya.
2: Berkisar 7 tetes atau 10 tetes dalam setengah gelas air minum 1 jam sebelum makan.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda, menurut penelitian, 1 sendok teh gula dapat menekan sistem kekebalan tubuh hingga 4 jam. Jadi, kurangi konsumsi permen atau minuman serba manis untuk anak. Anda bisa menggantinya dengan makanan atau minuman yang berasal dari buah-buahan karena mengandung pemanis alami yang aman untuk si kecil. Bila perlu, lengkapi nutrisinya dengan Soman. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Papa Soman suka nonton drama sambil bertanya kenapa bersandiwara. Sudah ditunggu sedari lama. Ini dia Soman sang juara. Soman sejatinya teman.
4: Voice of Soman, inspirasi mitra sehat yang cerdas.
0: 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
5: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit apa?
7: Diabetes.
6: Sudah berapa lama, Pak?
7: 2 tahun. Tadinya basah.
6: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
7: Iya, betul.
6: Setelah penggunaan Soman ini
7: kering, kulitnya ngelupas.
6: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
7: Baru 2 bulan.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo Pak.
10: Halo.
9: Dengan Bapak siapa Pak?
10: Haji Ibrahim.
9: Usia Bapak berapa?
10: 78.
9: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
10: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
9: Sulawesi Selatan Pak ya?
10: Pasar, iya.
9: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
10: Dari radio.
9: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
10: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
9: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya.
10: Iya.
9: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
10: Saya mencoba. Minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya. Kontan.
9: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
10: 1 jam.
9: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa ya, Pak.
10: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
9: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
10: 1 bungkus itu.
9: Satu saset?
10: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
9: 1 ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? 1 saset itu Pak?
10: Durasinya 3 hari.
9: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
10: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
9: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
10: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
9: Oke.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
15: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
14: Ya.
15: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
14: Apa nih dok?
15: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera tuh CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, impuls listrik dihantar ke saraf. Itu namanya retina kan. Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orangnya pertama ngeluh, dites matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, baik karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
14: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
15: Ya enggak bisa. Jadi itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
14: Serem banget ya.
15: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
14: Itu mata jadi apa, rabun itu ya kalau kena?
15: Ya anu kabur.
14: Dia
15: kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh,
14: Okay.
15: Emsler test ini kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
14: tutup satu.
15: Iya, fokus di titik ini nanti ininya bentong-bentong.
14: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
15: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
11: Enak dangdutnya.
8: Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman. Minum
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Syarifuddin.
8: Usia berapa, Pak?
9: 36 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
8: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
9: Di TV.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
9: 15 kotak.
8: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
9: Kalau satu kotak itu, satu hari itu satu bungkus.
8: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
9: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri nyaman, segar.
8: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
9: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
8: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
9: Iya.
8: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
9: Tahannya sampai 3 hari.
8: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 pokok. Pokoknya segar, nyaman lah.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih Baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke, kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke, ini hari ini, Bapak. Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Udah nampak pandangan lu udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya. No. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat tuh.
11: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: Radio Dangdut Pagunta Kang, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita diberi kekuatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap perlu meminta kepada Allah azza wa jalla. Ada sangat banyak doa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun doa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang muatannya itu baik dan kandungan isinya itu, jika kita renungi, jika kita selami, membawa, memiliki pelajaran-pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan aku kabulkan. Maka hanyalah orang-orang yang abai yang tidak mau berdoa. Nah, karenanya kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita berbanyak-banyak berdoa? Jikapun dunia ini Allah Ta'ala berikan berlimpah kepada kita, maka kita masih perlu berdoa memohon keselamatan kita di akhirat. Semoga dunia ini tidak menjadi fitnah akhirat. Kita perlu memperhatikan beberapa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tuntunannya dan semuanya perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi, agar kita menghindari melampaui batas dalam berdoa. Apakah bentuk melampaui batas dalam berdoa? Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah merinci-rinci doa. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala kehilangan sifat maha tahu lagi maha bijaksana. Merinci-rinci doa termasuk bagian dari melampaui batas dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan doa. Kita diperkenankan untuk meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada adab-adabnya yang kita perlu pelajari. Dan kita tidak diperkenankan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa yang sekarang ini mulai terlihat tanda-tandanya menggejala di masyarakat adalah memvisualisasikan doa, menggambar-gambarkan, bahkan dengan gambar betulan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Maka hendaklah kita berdoa juga dengan cara yang sama. Dan hari ini alangkah sedihnya kita mendapati orang yang berdoa dengan dikeras-keraskan suaranya. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita memimpin doa sementara yang hadir sangat banyak, menggunakan pengeras suara hanya sekedar untuk menjadikan audiens, hanya sekedar untuk menjadikan jamaah itu mendengar doa yang kita ucapkan, bukanlah termasuk mengeras-ngeraskan doa. Mengeras-ngeraskan doa boleh jadi pakai pengeras suara, boleh jadi tidak. Tetapi kita berteriak-teriak seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Kita juga diperintahkan untuk tadharru, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbincang tentang doa, banyak sekali pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala ampuni kita. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Dan semoga tidaklah kita mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini Soma
3: rasa segar bagi tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih mitra sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
6: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
1: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
6: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu yang terakhir itu kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah nggak ada. Saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
2: Pak, digas dong Pak.
7: Sudah full nih Ma.
2: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
2: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
11: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
12: Okay.
11: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak, yaitu retinopati diabetik.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.
14: Tarakan FM
13: nonstop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.

0: kasih sedikit tepuk tangan mana dong. Luar biasa.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
2: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
3: kita minum
2: Soman.
3: Soman ini
4: merasa segar begitu tuh badan.
5: Ih, udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum Soman.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak.
10: Dengan Pak Andi, Pak.
9: Pak Andi, ya.
10: Pak Andi. Saya Bapak usia 48 tahun.
9: Tinggal di mana, Pak?
10: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
9: Tahu Vitalik ini dari mana, Pak?
10: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
9: Gimana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
10: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam ya, itu duduk. Ya, 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Nggak ada ngerasa ngantuk, capek nggak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok emang jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya.
9: Gitu lah, bermanfaat
10: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
9: Betul, betul.
10: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
9: Iya,
10: saya emut. Kalau saya sudah cocok.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
12: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak.
11: Ya.
12: Kemarin habis berapa botol, Pak?
11: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
12: Bapak, keluhannya?
11: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang. Cuman sekarang mending.
12: Hilang langsung, maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
11: iya,
12: Pak?
11: Iya, gelap semua.
12: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan
11: iya,
12: baik berarti,
11: itu,
12: Pak?
11: Itu waktu tidak kumat istilahnya.
12: Oh, waktu tidak kumat, iya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
11: Baru 1 botol.
12: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
11: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
12: Oke, ini jujur, Pak? Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
11: Tidak.
12: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
11: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
12: Oke, alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya Pak.
11: Iya.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lembowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol, Pak Nur, minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua, Pak, itu kan sudah berhenti. Tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah.
6: Sampai
7: tapi
6: sekarang masih, ya?
7: Iya, bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah, minum Soman lagi, berhenti lagi.
6: Oh, begitu?
7: Iya. Kalau dulu, Pak, itu bukan meludah, Pak. Memang dimuntahkan, memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh-jauh. Jauh-jauh sekali.
6: Iya. Jadi Bapak rasakan apa, Pak, selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin ya. Nah itu lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba ya. Sama lek merasa cocok gitu. Oh, tapi yang penting saman kenal sih. Namanya Vitalik. Ya, kita coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
5: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
10: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
11: Ya periksa gitu.
10: Ya,
11: kontrol
10: setahun,
11: ya.
10: Ya setahun sekali lah.
11: Setahun
10: kan
11: sekali.
10: Enggak terlalu mahal ya.
11: Okay.
10: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat. Mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Lah kalau utama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan belum mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
12: tingkat yang lanjut.
10: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
13: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
14: Netra Pro.
13: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: penyakit apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
5: di pen, kayak di pen. Tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi. Cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
6: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
7: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
6: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
7: Cuma gara-gara ini aja kok.
6: Hah? Apa ini? Vitalik,
7: minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
6: Yakin cuma ini aja rahasianya?
7: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
6: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
7: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian penggunaan Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi. Dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi, berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat-sahabat, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Somen
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong. Insya Allah tidak bohong.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
9: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya, orang tuli masih bisa anu kan, naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi harus. Dan kenapa dikasih 2 ya kan? 2 pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks apa? Refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
10: Ya,
9: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3x5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit pada minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
8: Pintitan itu sebetulnya gini loh. Itu tuh kelenjar mata, kan ada bulu mata nih. Ya. Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya. Okay. Jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Baik, kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
9: Oke, baik.
8: Cara mau saya kasih tips caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasal steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
9: dikompreskan pada mata tadi.
8: Iya. Nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan. Terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat itu akan keluar ya, sembuh.
7: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
7: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, penyakit diabetes mellitus sesungguhnya masalah yang tidak bisa dianggap enteng. Sayangnya, informasi yang tidak akurat tentang diabetes dan komplikasinya seringkali membingungkan masyarakat. Kontrol gula darah tanpa obat. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang kontrol gula darah tanpa obat. Bersama konsultan medis PT Soman Indonesia, Dr. Grace Maria Salindeho. Beliau adalah dokter keluarga BPJS Kesehatan. Apa kabar Dr. Grace?
2: Tetap sehat berkualitas, Nana.
1: Oke. Dok, kenapa diabetes dikatakan sebagai mother of disease atau ibunya dari segala macam penyakit nih, Dok?
2: Iya, mother of disease. Ibu dari segala macam penyakit. Mengapa? Karena bila seorang terkena penyakit diabetes mellitus, bila tidak ditangani dengan tepat, dia akan komplikasi mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Bisa menjadi kelumpuhan, bisa menjadi cuci darah, dan penyakit-penyakit berat lainnya.
1: Nah, di dokter sebagai konsultan medis PT Soman Indonesia, tapi juga dokter dikenal sebagai seorang dokter keluarga BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya banyak kasus juga nggak sih, khususnya kasus diabetes yang memang dihadapi oleh banyak pasien BPJS nih, Dok?
2: Iya, sangat banyak ya. Semua dokter keluarga BPJS Kesehatan harus bisa mengendalikan kadar gula yang tidak normal pada orang yang sudah terkena penyakit gula dan mencegah mereka yang belum terkena penyakit gula untuk tidak mendapatkan penyakit gula.
1: Ya. Oke, kalau gitu seperti apa kontribusi serta solusi yang ditawarkan oleh Soman nih, Dok? Kenapa Soman pantas dicoba?
2: Ya, Soman ini pantas kita coba karena di dalamnya dia mengandung vitamin mineral, asam amino dan lain sebagainya yang dapat memperbaiki sel-sel di pankreas kita. Ketika kita sudah terkena, dengan kita rutin meminum Soman, kadar gula darah kita lama-kelamaan akan menjadi stabil. Mengapa? Karena dia mempunyai efek meregenerasi sel-sel pankreas yang sudah tidak berfungsi lagi, khususnya di pulau Beta Langerhans, menjadi dapat memproduksi insulin kembali. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan Soman ini sangat sayang ya kalau kita sia-siakan. Ya. Dan banyak pasien diabetes saya, contohnya dari kasus gangguan saraf, neuritis perifer, kram-kram, di mana kasus ini sudah beberapa obat vitamin dokter yang saya berikan tetapi tidak menyembuhkan neuritisnya. Ketika solusi terakhir saya tawarkan adalah Soman, dan sampai sekarang pasien tersebut masih meminumnya dan beliau sudah tidak menderita neuritis perifer lagi. Itu salah satu contoh saja. Demikian, Nana.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda bahwa si manis dikenal sebagai mother of diseases alias ibunya dari segala macam penyakit? Dengan adanya diabetes, Anda bisa menderita kelainan berbagai macam organ tubuh, dari mata, jantung, lambung, hati, ginjal, kulit, sampai kaki. Tahun 2014, jumlah pengidap diabetes mellitus di tanah air mencapai 9,1 juta jiwa. Dan pada tahun 2035, diprediksi melonjak hingga 14 juta jiwa. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah merah berbentuk unik, simpan di kulkas berbau tengik. Kalau gula darah tiba-tiba naik, hadirkan Soman tuk redakan panik. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-7777.
4: 105,4

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Banyak yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ia terlepas dari pahala, tidak ada kebaikan padanya, meskipun badan telah lemas dan tenggorokan telah kering. Sebabnya, ia menjalani puasa dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak berhenti dari tindakan-tindakan yang merusak puasanya. Ia menjaga mulutnya dari makanan, tetapi tidak menghindarkan lisannya dari perkataan yang menyakitkan. Sementara itu, tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada pula ada alasan yang dapat diterima. Ada orang-orang yang berpuasa, ia menahan makanan dan minuman di siang hari, tetapi di malam hari ia menghabiskan waktu yang singkat itu untuk melahap apa saja, lebih dari yang sanggup ia habiskan di hari-hari ketika ia sedang tidak berpuasa. Padahal apabila kita benar-benar berpuasa, segelas air segar saja sudah sanggup mengenyangkan perut kita yang sebelumnya terasa sangat lapar. Ketika puasa menjadi hanya sebatas perubahan jam makan, maka hampir-hampir tak mungkin kita dapat merasakan penderitaan dan nestapa orang-orang di sekeliling kita. Kita sulit berbagi kecuali sekedar basa-basi sosial karena terkena giliran memberi panganan di masjid. Anak-anak yang miskin tetap akan kosong pandangannya. Para janda tetap tidak menentu nasibnya. Sementara mereka yang lemah, para du'afa, dan yang dilemahkan mustadha'afin tetap tidak memiliki tempat mengeluh yang dapat meringankan beban mereka. Saya tidak tahu seperti apakah engkau berpuasa. Saya hanya dapat merasakan gejolak batin yang berkecamuk di dalam dada ini. Kalau puasa-puasa kita hanyalah bergantinya jadwal makan dan minum, maka apakah yang bisa kita harapkan sesudah badan kita tergubur dalam tanah? Kalau puasa-puasa kita hanya berarti pesta kolak di malam hari, sementara rezeki kita tetap tak ada yang mengalir sedikitpun untuk tetangga yang kurang beruntung, maka apakah yang bisa kita harapkan kelak ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla? Kalau puasa-puasa kita hanya mencegah masuknya makanan dan minuman di siang hari, tetapi tidak mencegah diri kita dari harta yang haram, maka apakah yang bisa engkau haramkan ketika matahari didekatkan kepadamu oleh Allah Azza wa Jalla di hari ketika seluruh kedudukan kita tidak ada artinya lagi? Sungguh, apabila puasa tidak menambah ketakwaan kita, meskipun hanya sedikit, maka jangan pernah berharap datangnya masa ketika engkau bisa merasakan setiap tetes nikmat sebagai nikmat. Kalau puasa tidak membawamu kepada takwa, maka jangan berharap engkau akan mendapati hidupmu yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih. Sebab Allah Ta'ala maksudkan puasa untuk membuatmu bertakwa. Dan Allah Ta'ala telah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan jalan keluar bagi kita. Dan Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang perlu kita renungkan. Di hari ini, apakah dada kita semakin lapang dan masalah-masalah semakin ringan untuk diurai? Jika tidak, agaknya ada yang perlu kita benahi dengan puasa kita. Wallahu a'lam shawab. Saya Muhammad Fazul Azim. Salam sayang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa, tertera di kemasannya, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Pak, namanya siapa, Pak?
4: Bapak Sahapudin.
3: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
4: Di Kampung Baru Palbatu.
3: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
4: Hampir sebotol, habis setengah.
3: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
4: Selama ini kan kita nyingok bacaan itu cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
3: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
4: Sebelum ini kaburnya.
3: Kabur nih.
4: Iya, kabur. Okay.
3: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
4: Rasanya agak terang.
3: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
4: Harapannya ya sembuh.
3: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
4: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
3: Yeah. Oke, siap. Terima kasih Bapak ya. Yeah. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak ya.
5: Informasi lebih lanjut silakan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, cuman nggak ada hasil yang memuaskan. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya Mitra Sehat ya. Ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
5: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
0: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
5: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada. Saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
6: 105,4 Radio

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya stroke selama 1 tahun.
7: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
6: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas.

0: Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitali.
1: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Bapak harus coba.
3: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
4: Baidar.
3: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
4: Rimbercap.
3: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
4: Baru satu botol, mau dua.
3: Oh, ini baru mau dua. Ya. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netra Pro.
4: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
3: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
4: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
3: Sekitar 6 bulanan, Pak. Oke. Ini habis satu botol berarti,
4: baru,
3: Pak ya?
4: Baru satu botol.
3: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
4: Iya, jalan kedua.
3: Oh, habis satu botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis satu botol, Pak? Ada perubahan?
4: Ada perubahan.
3: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
4: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
3: Oke, kalau sekarang?
4: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
3: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
4: Sembuh ya.
3: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netra Pro ini, Pak?
4: Ya, kawan-kawan Rimbercap, kita sudah merasakan Netra Pro ya. Baguslah ini untuk perobatan gitu.
3: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
4: Mudah-mudahan cocok
3: dengan teman-teman yang lain. Oke, yeah. Terima kasih banyak ya, Pak ya, kesaksiannya, yeah, Pak.
4: Iya. Yeah.
1: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolik acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: Radio Dangdut Pagembakan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya Jamu Tetes Somen. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Somen itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Somen. Somen banyak menolong, insya Allah tidak bohong.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Faiz.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang lumayan. Tendanya dia kan bisa diam sampai 3 kali 1 malam.

0: tablet karen khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
2: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry, yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
3: 105,4 Radio Mercu FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Somat.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Jadi namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
7: bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
9: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
10: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
9: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
10: Pertama dengar Vitalik dari radio.
9: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
10: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
9: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
10: Oh, hebat sekali, nih, Pak, nyanya.
9: Bisa diceritakan sedikit,
10: sampai
9: Pak?
10: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
9: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
10: Iya.
9: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
10: Satu malam itu ya minimal dua, ya.
9: Iya. Dua ronde.
10: Itu terus semalam, ya. Terus malam.
9: Setiap malam, Pak, ya?
10: Iya, Mas.
9: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
10: Ya, masih terasa.
9: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
9: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
10: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terlalu apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Bapak siapa ini, Pak?
13: Mahidin.
12: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
13: Lubuk Penyamun.
12: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
13: Umur 64.
12: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro, ya, Pak?
13: Iya.
12: Sudah ya. Beli ini, langsung beli dua.
13: Yo.
12: Sudah pernah nyoba satu botol, ya, Pak?
13: Iya.
12: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
13: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
12: Oke.
13: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
12: Iya. Oke, sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
13: Satu tahun.
12: Sudah satu tahun. Dan ini sudah habis satu botol, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
13: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu tuh duo, bisa jadi satu lagi dong.
12: Oh, gitu.
13: Ayo.
12: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya, walaupun masih terasa sedikit berubah, ya, Pak, ya?
13: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, do, agak sembuh dikit.
12: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.
15: Tarakan FM.
14: Paling hits.
15: Paling hits.
14: Dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian identik dengan ajal, sementara sebagian manusia jika mendengar kata ajal masih merasa belum siap dan punya perasaan takut. Alasan mereka bervariasi. Masih banyak dosa, belum punya bekal, anak-anak masih kecil-kecil, dan berbagai argumentasi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Rahasia Allah yang tidak semua makhluk bernyawa mengetahuinya adalah kematian. Sebab kematian merupakan salah satu hak prerogatif Allah semata. Bila Allah berkehendak kematian seseorang telah tiba, tak seorang pun yang bisa menolak atau minta ditangguhkan barang sesaat pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 5, tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Gemerlapnya dunia seringkali menggoda dan melalaikan manusia untuk mengingat mati. Maka tak ayal lagi, akan lahir sosok manusia berperilaku hewaniah, menghalalkan berbagai cara untuk memuaskan nafsu syahwatnya, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup merugikan dirinya dan orang lain. Sogok-menyogok, suap-menyuap menjadi santapan rutinitas kesehariannya karena hanya mengejar kepuasan sesaat. Pada saat ini, keberadaan fasilitas yang maju dan modern juga ikut andil bagi manusia untuk semakin jauh dari tujuan diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pangkat, pengikut, dan kemuliaan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Al-Kausar. Yang mengherankan, toh masih banyak manusia yang tidak segera sadar bahwa waktu dan kesempatan yang telah berlalu adalah langkah pasti menuju kematian. Karena tidak disadari kedatangannya, seringkali kematian dianggap terlalu cepat, mendadak, dan di luar perkiraan. Tidak sedikit manusia yang ketika dicabut nyawanya sedang dalam kondisi mabuk kepayang terhadap kenikmatan dunia. Misalnya sedang berbuat zina, mencuri, mabuk, berjudi, dan perbuatan dosa lainnya. Ini semua bisa terjadi lantaran manusia sudah tidak ingat lagi kepada kematian. Padahal, dengan datangnya kematian, maka tidak ada artinya lagi isi dunia ini. Sebab kematian berarti berhentinya segala nikmat yang pernah atau sedang dirasakan manusia, dan terpisahnya manusia dengan anak, keluarga, pangkat, harta, dan segala apa yang ada di dunia ini. Karena itu, alangkah baiknya bila kematian, baik saudara, anak, tetangga, atau teman, dan bahkan orang lain pun, bisa dijadikan sebagai renungan yang jitu hingga manusia tidak lupa diri terhadap hak dirinya dan hak kepada penciptanya. Orang bijak mengatakan, sering-seringlah kamu takziah, karena dengannya akan mengingatkan diri kamu akan kematian. Mulai saat ini, marilah kita untuk lebih mawas diri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan kematian. Terima kasih telah mendengarkan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teteh siang, kasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: TN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internet. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain iya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Dua. Badan fit begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya. Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
6: Baru sendiri.
5: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
6: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
7: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan

0: jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
1: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor ya. Nah itu pada saat itu bu ya, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
7: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Istilahnya sampai dalam ya, alhamdulillah saya pakai Soman sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
6: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu enggak, pakai
7: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Soman alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain gue manjur betul, betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy Pak aku.
9: Enjoy ya Pak ya.
10: Malamnya.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan Cimenda City, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih Pak Edi ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Baik, yang kelima apa nih Dr. Robert?
15: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
14: Ya,
15: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
14: Cairan pada mata meningkat.
15: Jadi
14: itu gimana dok?
15: Jadi mata
14: ya?
15: Itu gula mata ya. Gula mata itu ada
14: airnya.
15: Bagian yang dalamnya.
14: Dalam itu, belakang bola mata
15: itu,
14: ya.
15: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk yeah. Udah itu yeah. Bentuknya kayak jelly. Nah antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya pupil yang gede kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini, cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensanya kalau nggak ada cairan kering Pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
16: 105,4 Radio Tarakan FM.
17: Tarakan FM
16: 100%
17: dangdut asik.

0: penyakit tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Udah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya.
6: Iya betul.
5: Setelah penggunaan Somen ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Somen di luka?
6: Baru 2 botol.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Baiklah sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata, khusus organ mata kita, namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360 721 11. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan, misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan, panas, pedih, silakan gunakan Netra Pro. Produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus, atau penglihatan mulai kabur, atau matanya plus, atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katarak, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau pterygium, dan padangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
7: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Soman, ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah.

0: Coba juga dengan Mangata ya. Saya coba dulu Somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Muhammad Ridwan Suruah.
2: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
3: Jalan Permandian Barombong.
2: Usia Bapak berapa, Pak?
3: 52.
2: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
3: Oh, saya dengar di radio itu.
2: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
3: Oh, kalau saya 10 dus.
2: 10 kotak, Pak, ya? Berarti 20 saset, Pak, ya?
3: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
2: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
3: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
2: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
3: Weh, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
2: Apa yang Bapak rasakan, apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
3: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
2: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
3: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
2: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
3: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
2: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
3: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
2: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
3: Oke, sama-sama.
1: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak,
1: 105,4 Radio.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Al-azizil ghaffar. Khaliqil jannati wal nar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam sorga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sorga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang soleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, A'dattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3 bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu, mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu, mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu, mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah. Akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji, itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat? Ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian. Sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan. Padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki. Kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayali. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini, yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas, itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri, sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqiah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali, yang tidak pernah putus-putusnya, wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima-delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah. Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. Sebab kalau hakikatnya juga sama, ya enggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang enggak perlu tangga, dan ngambil buah tinggal memetik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila Ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya sorga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya sorga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya sorga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar ghuraf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terlah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di sorga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk sorga makan, minum, memakai pakaian? Iya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja, ma la aynun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih. Ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak. Dan penduduk sorga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di sorga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di sorga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki. Segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babus Sadaqah. Pintu yang hanya boleh diliwati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing." Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau." Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang. Depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan. Tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa. Kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih bagaimana?" "Iya, pembukaan sama penutupan." Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia?" "Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat?" Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz terus 3 bulan prek enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang dikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak, daripada sekalinya banyak lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya, dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu, sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga itu. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u 33 sanah. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasawasalasin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga. Tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain. Tapi tidak ada sikap iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga. Loh, kapling lu lebih luas dari gua nih. Gak adil Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut. Dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini. Di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung. Tidak ada orang yang narik napas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia. Lalu bagaimana kondisi fisik mereka? Di sorga tidak ada orang yang cacat. Baik ia cacat rohani ataupun cacat jasmani. Seperti yang kita temui di dunia ini, ada saja cacatnya. Kadang-kadang jasmani sehat, rohaninya sakit. Kadang-kadang rohaninya bagus, jasmaninya cacat. Di surga, orang sempurna, komplit, cukup. Tidak ada yang cacat rohani ataupun yang cacat jasmani. Kalau dalam kehidupan di dunia ini mereka cacat, bagaimana? Mereka akan utuh dan sempurna apabila masuk ke dalam surga. Dan di surga, sungguh pun mereka makan, sungguh pun mereka minum, mereka tidak akan pernah buang air, baik air besar maupun air kecil. Sebab kalau makan dan minum di surga harus buang air, tentu malaikat harus menyediakan WC. Dan kalau surga sudah ada WC, tentu tinja yang repot. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak buang air juga tidak buang angin. Dan tidak sakit, tidak terkena penyakit. Penyakit apapun namanya, sudah di surga itu daerah bebas penyakit. Jadi barangkali kalau keluar ke halaman surga enggak pakai baju masuk angin, tidak. Sebab di sana repot nyari duit kerokan. Segalanya sempurna, segalanya cukup. Lalu bagaimana kalau tiap saat mereka makan, tiap saat mereka minum tapi tidak buang air? Konon keringat yang keluar dari mereka, tubuh mereka, dan keringat yang keluar itu mengandung bau kasturi yang amat sangat harum baunya. Saudara-saudara, kemudian penduduk surga itu oleh Allah diberikan teman hidup yang namanya bidadari. Makhluk Allah yang teramat sangat cantiknya, yang tidak bisa kita bayangkan macam apa cantiknya. Barangkali kalau kita menonton film, kita kagum dengan bintang-bintang film kenamaan yang cantiknya selangit. Itu mah belum ada seujung kukunya dari para bidadari. Mereka dalam Quran disebut azwajun mutahharah, istri yang disucikan. Apa pengertian suci di sini? Belum pernah tersentuh sebelumnya, baik oleh manusia, baik oleh jin, baik oleh malaikat sekalipun. Jadi memang orisinil, build up dari sononya belum kepake. Khusus untuk manusia yang masuk surga. Belum pernah kepegang sama manusia. Jangankan manusia, jin dan malaikat saja belum pernah megang. Lainkan di dunia sekarang ini, kita mau cari barang orisinil sudah repot. Ya mujurlah kalau saudara menemukan seorang gadis yang orisinil paten, masih build up, barangkali mujur. Tapi umumnya terutama di kota-kota besar, ya sudah, kita dapat second hand juga masih lumayan. Kalau tidak rongsok-rongsok bener mah, ini kadang-kadang sudahlah second hand, kondisinya juga 30%, sudah mesti nyerpis melulu kita ini. Saudara-saudara, azwajun mutahharah, belum pernah tersentuh oleh siapapun. Lalu makna toharah ini, mereka selalu suci, tidak pernah men, baik menstruasi atau mencret. Tidak pernah. Dan kalau perempuan kita, istri-istri kita di dunia ini kan, satu minggu dalam sebulan terkena, dapat fasilitas dia untuk tidak sholat, untuk tidak ibadah masa haid itu. Perempuan di surga yang namanya bidadari tidak akan pernah mengalami haid. Lalu apalagi keistimewaannya? Selalu perawan. Tidak pernah janda. Walaupun tiap hari dipakai, habis dipakai perawan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati, itu diperuntukkan untuk penduduk-penduduk surga. Loh, itu laki-laki itu? Iya, kalau perempuan bagaimana? Satu riwayat menjelaskan mereka akan menjadi ratu di surga. dengan segala kenikmatan yang juga tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Riwayat lain menjelaskan bahwa mereka juga akan berkumpul dengan suami, istri, dan anak-anaknya jikalau mereka memang orang-orang soleh. Ada juga riwayat lemah menjelaskan bahwa mereka akan mendapat bidadara istilahnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pendeknya, surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Oh, di surga begini kali ya. Berbeda dengan itu. Oh, bidadari begini kali ya. Kalau masih begini kali ya, masih bisa dibayangin. Ini sudah enggak bisa dibayangin. Jadi enggak usah begini ya begitu ya. Saudara-saudara, apabila orang sudah masuk ke dalam surga, bertemu dengan sesama teman waktu di dunia, surah At-Tur menjelaskan ayat 25-26, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu 'alaina wa waqana 'azabas samum. Apabila mereka telah masuk ke dalam surga, sebagian yang lain berkunjung kepada sebagian yang lain. Cara kita belah sono, ini teman kita dulu waktu di dunia, yuk samperin yuk. Ba'duhum ala ba'di yatasa'alun, saling tanya menanya. Kalau istilah kita, sampai juga kemari? Iya. Oh, saya waktu di dunia dulu sebenarnya sudah khawatir takut mendapat azabnya Allah, tapi Allah memberikan karunia kepada saya diselamatkan dari azab, dari mara bahaya neraka, sampailah saya ke dalam surga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ente? Alhamdulillah, saya juga sampai ke surga ini. Si Pulan bagaimana? Nyangkut kali dia mah di neraka. Yatasa'alun, saling tanya menanya hal ihwal dan keadaan mereka. Tapi satu hal yang jelas, saudara-saudara, di surga nanti itu tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada ucapan kotor, tidak ada omongan keji, dan tidak ada omongan kosong. Tidak ada omongan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang kotor, mencaci maki itu tidak ada. Karena sifat marah pun tidak ada dalam surga. Kalau di sini kadang-kadang sedikit marah sudah semrawut, kata-kata kita sudah out of control.

Surga Firdaus ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disediakan untuk orang yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara ingin dapat kapling di tempat yang namanya Firdaus, itu boleh pesan mulai sekarang. Nafas masih ada, Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup, pesan tempat dari sekarang. Apa harga karcisnya? Pertama, qad aflahal mu'minun, harus beriman. Ini syarat mutlak. Tidak beriman, gak usah minta karcis. Minggir. Ini karcis pertama harus untuk orang yang beriman. Setelah itu yang kedua apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi untuk mendapat tiket ke surga Firdaus itu, setelah beriman, khusyuk di dalam solat. Artinya khusyuk, tarkul ghair li ajlil amal. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri kepada satu pekerjaan yang sedang dihadapi. Kalau kita makan sambil ngobrol, itu namanya makannya enggak khusyuk. Sebab ada sambil ngobrolnya. Nah, sholat yang khusyuk, sholat yang di dalamnya tidak berisi yang lain kecuali sholat itu. Meninggalkan yang lain dan hanya memfokuskan diri saja untuk melaksanakan suatu amalan. Dan sholat khusyuk itu berat. Kadang-kadang waktu mau sholat kita enggak ingat apa-apa. Begitu sudah masuk takbir, yang kita lupa malah kita ingat. Itu kurang ajarnya iblis. Mau sholat nyari dompet enggak ketemu, begitu takbir, aduh dompet di atas meja. Ini kalau sembahyang lama-lama digerataki orang nanti nih. Mulai kocar-kacir sholat kita. Makanya kata Imam Nawawi, sudah dinamakan khusyuk untuk tingkatan orang awam kalau pada waktu takbir dia ingat Allah. Segitu aja dulu dah tingkatan orang awam itu. Sebab yang namanya khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawari. Hatinya ikut sholat, anggota badannya tenang tentram di waktu sholat. Khusyuk. Kalau waktu sholat garuk sono, garuk sini, kaki ketekas, ketekus. Itu sudah anggota badannya enggak khusyuk. Atau anggota badannya tenang tentram, enggak gerak-gerak, cuma hatinya ngayab kemana-mana. Badannya di musola, hatinya di pasar. Itu juga enggak khusyuk. Dan itu berat. Karena itu, ini syarat kedua untuk mendapat tiket ke Firdaus. Imam Ali saja pernah dites oleh Rasul. Ya Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sembahyang khusyuk, aku boleh kasih kau serban. Kamu boleh pilih yang hijau apa yang putih nanti. Baik ya Rasul, sembahyang beliau dua rakaat. Selesai salam ditanya, yang mana sorbannya Li? Kata Imam Ali, yang hijau ya Rasul. Belum nengok, udah yang hijau ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu ente enggak khusyuk Li. Kenapa? Mungkin tadi waktu sujud mikirin, ntar kalau gua ditawarin milih yang hijau aja dah. Belum nengok sudah menjawab. Saudara-saudara, yang ketiga, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menghindarkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ini tiket yang syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke Firdaus itu, menghindarkan diri baik dari ucapan ataupun perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada nilainya baik dalam pandangan manusia, lebih-lebih lagi dalam pandangan Allah. Yang keempat, wallazina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang aktif membayar zakat. Kemudian yang kelima, wallazina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara kehormatan dirinya kecuali kepada istrinya atau kepada budak sahayanya, pandai mengendalikan nafsu

0: tidak terperosok memperturutkan syahwatnya. Yang keenam, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang pandai menjaga amanah dan pandai menepati janji. Saudara-saudara, kalau janji ditepati, sebab janji adalah hutang. Yang ketujuh, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka juga selalu memelihara, tidak cuma sekedar khusyuk tapi memelihara solat dengan baik. Ayat ke-11 dari Al-Mu'minun ini ditutup oleh Allah dengan jelas, ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah para ahli waris yang akan menerima warisan berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kalau tadi sudah kita tangkap bahwa begitu besar kenikmatan yang ada di dalam surga, ternyata barang yang mahal memang tidak mudah untuk didapat. Saudara-saudara, inilah surga Firdaus. Adapun yang kedua, nama surga itu disebut dalam Quran Jannatu Adnin, surga Aden. Untuk siapa mereka? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha. Dan orang-orang yang sabar, wallazina sabaru, orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, dalam menuntut keridhaan Allah. Sabar dalam mencari keridhaan Allah. Sujud mencari keridhaan Allah, sabar. Puasa mencari keridhaan Allah, sabar. Melaksanakan segala macam ibadah untuk mencari keridhaan Allah, sabar. Ini syarat untuk mendapat tiket ke surga Aden nanti, Jannatu Adnin. Sabar dalam mencari ridho Allah. Apalagi di zaman sekarang, katanya persaingan hidup makin tajam, lapangan kerja makin sulit, mental hipokrit makin merajalela, golongan munafik alias bunglon ada di mana-mana. Kalau nemplok di daun kuning, warnanya kuning, hinggap di daun hijau, dia jadi hijau, nempel di dahan coklat, jadi coklat. Menjilat ke sana kemari, bukan untuk mendapat ridho Allah kadang, tapi untuk mendapat ridho atasannya, mendapat restu atasannya. Ini kan realita dalam kehidupan. Saudara-saudara, mencari muka, padahal seorang muslim ibtigha'a wajhi rabbihim, sabar dalam mencari ridho Allah. Lalu wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Di sini hanya pengertian umum mendirikan salat. Kalau dalam Firdaus tadi ditegaskan tidak cuma sekedar mendirikan tapi juga khusyuk dan memelihara. Ini mendirikan, saudara-saudara. Maaf, ada orang yang mengerjakan sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Apa bedanya itu? Kalau mengerjakan sholat cuma sekedar gugur kewajiban. Pokoknya gugur kewajiban beres. Kadang-kadang pulang sembahyang Jumatnya bersendal. Enggak sembahyang dia. Sembahyang. Kok nyolong sendal pulangnya? Itu baru ngerjain sholat. Belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu mendirikan namanya. Ada istimror, kontinuitas alias kesinambungan. Selesai sholat, akhlak sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu makna aqamus sholat. Apalagi syarat yang ketiga untuk mendapat tiket ke surga Aden ini? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah rezeki yang diberikan kepada mereka, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka sedekah itu terang-terangan baik, sembunyi-sembunyi juga baik kalau niatnya ikhlas karena Allah. Terang-terangan baik, kenapa? Untuk merangsang orang lain supaya berbuat seperti kita. Bukan untuk dipuji, bukan untuk mendapat riya. Saudara-saudara, saya yang miskin nyumbang 100 ribu, saudara berapa yang kaya? Ini boleh untuk merangsang orang lain. Tapi kalau untuk riya, itu tentu dilarang oleh agama. Terang-terangan boleh, sembunyi juga boleh, bahkan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Saudara-saudara, lalu yang keempat, وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةَ, mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Berarti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan, kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya enggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret. Bahwa untuk membentengi kemaksiatan, harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana, harus dikembangkan majelis taklim, pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. Dua, adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Na'im, surga Na'im. Na'im mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, Inna lilmuttaqina inda rabbihim Jannatun Na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa Jannatun Na'im, surga Na'im namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Na'im ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, bertakwa, berampe membleh tuh bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor, dia ngidul. Tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Ah, saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Salat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita. Jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan, mutlak. Mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Dan itu tiket untuk mendapatkan surga na'im atau jannatu na'im. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau jannatul ma'wa. Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama, khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza sirata rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum Darussalam inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqomah mengikuti jalan lurus. Istiqomah berpegang kepada Islam. Dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan. Antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah. Dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa. Seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51. Innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah surga Khuldi atau Jannatul Khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, asap genset tetangga ini masuk rumah semua, berisik lagi.
1: Sabar, Pak. Makanya sekarang pemerintah lagi gencot itu, Pak, EBT.
0: EBT? Makanan apa itu?
1: Energi baru terbarukan, Pak. Kita nggak perlu lagi bakar solar yang asapnya nyesek. Kaltara kan punya sungai deres buat PLTA, punya panas matahari buat panel surya. Listriknya bersih, nggak berisik, nggak habis-habis.
2: Wah, canggih ya. Berarti nggak perlu dengar suara berbet-berbet lagi dong.
1: Pasti dong, Pak. Udaranya bersih, listriknya canggih.
3: Matahari, air, angin. Tiga sahabat masa depan kita, mari dukung transisi ke energi baru terbarukan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
5: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Otot Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu Tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, selain membatasi garam, penderita hipertensi juga disarankan untuk rajin mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur setiap hari. Jika ada yang alami, kenapa masih bergantung sama yang berefek samping? Makanan darah tinggi. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang makanan darah tinggi. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Dr. Sabasdin?
2: Alhamdulillah, kabar baik Mbak Nana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok. Oke, Dokter, kali ini kita membahas makanan untuk the silent killer alias hipertensi nih, Dok. Nah, makanan seperti apa yang direkomendasikan untuk menjaga kestabilan tekanan darah? Nah, mungkin dokter bisa memberikan contohnya.
2: Baik, Mbak Nana. Jadi memang ada beberapa makanan yang bisa mengontrol ya, tekanan darah seseorang. Sehingga asupan darah untuk jaringan itu terpenuhi. Untuk usia yang lanjut, beda tekanan darahnya dengan usia yang masih muda. Nah, disinilah kita perlu mengontrolnya. Dengan makanan misalnya. Perbanyaklah makanan yang bagus untuk pembuluh darah. Yang paling gampang adalah mengkudu misalnya. Dengan kita mengkonsumsi mengkudu, elastisitas pembuluh darah akibat timbunan kolesterol itu bisa kita hindari. Masih banyak makanan-makanan yang lain. Misalnya belimbing wulu, seledri, kemudian wortel juga sehari-hari bisa kita dapatkan. Itu adalah makanan-makanan sederhana yang bisa setiap hari kita konsumsi guna mengontrol tekanan darah kita gitu.
1: Nah, ini ada pertanyaan juga dari Mitra Sehat di Facebook PT Soman Indonesia, bernama Reza, usia 37 tahun di Yogyakarta. Halo Soman, apakah benar seseorang yang mengidap hipertensi tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat flu dan juga batuk? Apa benar nih, Dok? Lalu bagaimana juga Soman ini bisa membantu?
2: Ya, betul memang. Obat-obat anti-flu, ya, obat-obat yang sering digunakan di pasar bebas, kita beli bebas, mengandung zat yang menyebabkan tekanan darah kita bisa tinggi. Yang biasa kita temukan itu adalah efedrin atau pseudoephedrin. Obat-obatan bebas itu sebaiknya memang kita konsultasikan ke dokter.
1: Kalau gitu apa nih peran Soman dalam membantu hipertensi, Dok?
2: Baik, tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa beberapa makanan yang sehari-hari bisa kita dapatkan untuk mengontrol tekanan darah kita, seperti misalnya seledri, belimbing wulu, mengkudu, itu semua ada di dalam kandungan Soman. Sehingga dengan mengkonsumsi Soman, harapannya tekanan darah kita terkontrol. Dan satu hal bahwa kandungan Soman itu adalah ekstrak dari bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, yang sebagian gunanya adalah untuk mengontrol tekanan darah. Sehingga dengan mengkonsumsi itu, tekanan darah kita bisa terkontrol.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Bapak Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda kulit ayam yang digoreng garing dengan bumbu atau kulit ayam yang digoreng yang biasa disajikan di restoran menjadi favorit banyak orang? Namun, kulit ayam ternyata mengandung banyak minyak jenuh. Jumlah kolesterol jahat yang tinggi dalam kulit ayam akan membuat tekanan darah menjadi tinggi. Keadaan seperti ini juga dapat mengarah pada penyakit jantung koroner. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kulit ayam berkolesterol tinggi. Makan dagingnya, buang kulitnya. Cari tahu makanan penakluk darah tinggi. Ya, jamu tetes Soman salah satunya. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
5: 105,4 Radio

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari, kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot perbannya.
6: Bro, kemarin nonton tinju
7: gak? Gak sempet, ketiduran, capek soalnya.
6: Yah, masih muda udah capek, gimana ngasih jatah pasangan?
7: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
6: Ya gak gitu bro, jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
7: Bisa aja lo, emangnya ada resep yang gak K.O. sama pasangan?
6: Nih, cobain, Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar 2 ronde kayak tinju.
7: Dapat aja bro, beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
6: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
10: 105,4 Radio Tarakan FM, enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun, karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Benar, jadi itu Soman itu saya lihat menolong.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Soman yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau Ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, Ibu sama anak Bapak batuk, Pak, ya? Dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya? Di botol keberapa, Pak, yang Bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang Bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, ya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek kimia.
9: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
10: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
9: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata, mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: Radio Dangdut Pagun Baka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Memperdengarkan kepada anak, lalu anak menirukan apa yang kita perdengarkan tersebut. Proses memperdengarkan tersebut dapat berbentuk reciting aloud. Reciting aloud itu artinya kita melantunkan bunyi-bunyian, atau dengan istilah lain adalah qira'ah bil ghaib. Sementara anak-anak itu kemudian menirukan. Itu yang pertama adalah reciting aloud. Jadi melantunkan hafalan-hafalan yang ada pada kita. Dapat pula berupa reading aloud, yakni kita membaca mushaf dengan suara keras dan anak-anak itu mendengarkannya. Hanya saja anak kita minta untuk menirukan. Dalam hal ini proses yang terjadi lebih kompleks, yakni menerima suara kita tadi, bacaan-bacaan kita tadi, bunyi-bunyi hafalan kita tadi, mengolah dan memproduksi ucapan sesuai yang ia dengar. Nah, ini yang poin keduanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak mengenali simbol-simbol berupa huruf dan mengubah rangkaian simbol menjadi satu kata bermakna dan selanjutnya menjadi kalimat utuh bermakna. Sebuah proses yang sangat kompleks. Inilah kegiatan yang secara umum disebut mengajarkan membaca atau reading dalam istilah sekarang ini. Pengertian ketiga tentang baca Al-Quran itulah yang dikenal sebagai kegiatan membaca atau reading dalam diskusi soal literasi, dalam diskusi tentang literasi pun pembahasan tentang persekolahan. Adapun pengertian pertama maupun kedua biasa dikenal dalam kegiatan pembelajaran membaca sebagai pre-reading experience atau pengalaman pra-membaca. Lebih lanjut saya sempat membahas tentang pengalaman pra-membaca ini di buku Membuat Anak Gila Membaca. Jika Anda ingin anak senang membaca, salah satu hal yang dapat kita berikan sejak usia dini adalah pengalaman pra-membaca. Tetapi saya tidak sedang mendiskusikan hal tersebut saat ini. Saya ingin lebih fokus pada pembahasan tentang berbagai makna membaca tersebut. Semoga dengan demikian kita dapat memberikan rangsang mendidik yang tepat kepada anak. Saya merasa perlu membahas ini agar kita tidak gegabah menyalahkan maupun membela. Sebagian saudara kita ada yang dengan gegabah menganggap bahwa menunda mengajarkan membaca dalam pengertian reading, menangkap simbol berupa huruf, mengolah dan mengucapkannya menjadi kata maupun kalimat hingga usia anak cukup matang sebagai makar Yahudi dan sikap yang menyalahi salafus soleh. Padahal yang kita dapati pada sejarah para ulama, pembelajaran membaca yang dimaksud lebih bersifat reciting aloud maupun reading aloud. Sampai saat ini kita masih mendapati berbagai contoh bagaimana seorang syekh membacakan suatu ayat, lalu anak menirukannya. Ini merupakan metode warisan Islam yang sangat bagus. Melalui cara ini, anak-anak belajar secara alamiah untuk mengucapkan reciting ayat-ayat dengan benar, makhrajul huruf yang tepat, dan menghafal banyak surat bahkan sebelum ia mampu membaca dalam makna reading. Hanya saja hafalan Al-Quran mereka kerap disebut dengan ungkapan anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus, atau anak memiliki disiplin membaca Al-Quran semenjak dini meskipun yang dimaksud adalah reciting dan bukan reading. Barangkali inilah risiko tinggal di negeri yang miskin bahasa, apalagi jika diperparah dengan keengganan membaca dengan tenang, menelaah dengan jernih, dan memahami dengan baik. Dua sikap yang kita sangat perlu berhati-hati adalah ifrat dan tafrit. Jadi, dapatkah kita mengajarkan membaca kepada anak semenjak kanak-kanak? Jika yang dimaksud adalah reciting aloud ataupun reading aloud, bahkan sejak bayi pun kita dapat mengenalkannya. Ini merupakan salah satu cara mengakrabkan anak dengan membaca yang sangat baik. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengajarkan simbol atau huruf dan tanda baca secara terstruktur kepada anak, maka kita perlu menunggu hingga mereka mencapai kesiapan membaca atau disebut sebagai reading readiness. Kesiapan ini memang bukan sesuatu yang kita hanya dapat menunggu kedatangannya secara pasif. Kita dapat memberi rangsang kepada mereka dengan banyak memberi pengalaman pra-membaca.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Bapak Naparin.
8: Tinggal di mana ini, Pak?
9: Sungai Kelidang, Samarinda.
8: Usia berapa ini, Pak?
9: 53.
8: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
9: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
8: Untuk stamina di prianya, Pak?
9: Wah, hebat itu.
8: Ada perubahan?
9: Mantap, hebat itu.
8: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
9: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
8: 6 saset?
9: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
8: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
9: Badan sehat, mantap.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
14: apa tuh? Bintitan.
13: Gitu-gitu. Oh. Itu banyak tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk. Karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek. Tanya obat apa, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini. Dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Wow. Terima kasih juga Marini.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
2: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
3: kita minum
2: Soman.
3: Soman ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Udah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu
6: merasa. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya rasa penyembuhannya itu cepat sekali gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Atoy.
8: Pak Atoy tinggal di mana, Pak Atoy?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Atoy?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalitas dari mana, Pak Atoy?
9: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Itu stamina prianya, Pak Atoy?
9: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan Bang, kok masih nanya?
10: Gak kelihatan angkanya Mbak, gak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya, Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
10: Netra Pro, aman gak nih Mbak?
11: Aman, soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
10: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
11: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
10: Nomor telepon Mbak berapa ya?
11: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
12: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: Diproduksi oleh PT Unimax.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
1: Sudah tidak pucat lagi ya. Ada
2: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
3: Halo, dengan Bapak siapa?
4: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
3: Usia Bapak berapa, Pak?
4: 48 tahun.
3: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
4: Baru satu kotak.
3: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
4: Di radio.
3: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
4: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
3: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
4: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya oke, pokoknya mantap lah.
3: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
4: Saya ini kan baru pertama kali ambil satu kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
3: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
4: Reaksinya 4 hari itu.
3: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
4: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
3: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
4: Enggak ada kok, enggak ada sama
3: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
4: Enggak ada.
3: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
4: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
3: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
5: Bapak, harus coba.
6: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
7: Dari Dokter Robert sendiri, apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih dok?
8: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya, di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau gak mau kita tuh hidup dengan gadget, Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis gak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede nitsnya makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone tuh kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
7: di gara-gara handphone itu tadi.
8: Ya.
7: Baik.
8: Gara gadget. Karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet tuh, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
7: luar yang
8: kena situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahan ya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas itu kacamata semua, kalau dulu kan enggak.
6: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
6: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah luar biasa sekali dan banyak perubahan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Saya dengan Bapak Rahmat.
9: Usia Pak Rahmat berapa nih?
10: 48. Jadi Kabupaten Maros.
9: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
9: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
10: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, Pak, malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
9: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
10: iya,
9: Pak ya?
10: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
9: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
10: iya, sudah, Pak. Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
9: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
10: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus
12: sahabat
11: coba.
12: Sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro. Obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netra Pro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat saya. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi pada minggat-minggat.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa semar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa bisa beraktivitas.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
9: Ya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan sama itu bagus, ada reaksinya. Pertama, setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde, Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
9: Iya, sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
9: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka tuh menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
14: Ada semua,
13: ada ya? Semua tadi zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
14: Kandungan kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
13: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
14: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi ya.
13: Itu
14: tadi ya.
13: Mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Mata ya.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
12: Tarakan FM.
7: 100% dangdut asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 ada menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh.
5: Alhamdulillah. Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang

0: 02-3211-7777 0852-3211-7777
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak.
10: Siapa, Pak?
9: Pak Lukman.
10: Usia berapa, Pak?
9: Usia 61.
10: Tinggal di mana, Pak?
9: Selok Dalam, L3.
10: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
9: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
10: sebelum
9: ya,
10: Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
9: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
10: Saat berhubungan gimana, Pak?
9: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya. Nah, ya syukur lah. Lama aku beli ini, aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya, Anda setia. Beli itu terus ya. Banyak tetangga aku yang udah bisa. Nanti aku ceritain semua. Hmm. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
10: Makasih, Pak Lukman ya.
9: Oke.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soalnya itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Okay. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan rubella terutama. Rubella.
13: Rubella ya, virus rubella ya.
12: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
13: Langsung kena katarak.
12: Iya, gitu.
13: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
12: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur

0: nggak dioperasi dompet, didiemin dulu. Hmm. Kan sensor mata tuh harusnya begitu lahir dia, oh, iya, terima sensor.
1: Ya, harus
0: otak
1: cahaya,
0: tuh
1: ya,
0: memproses image-nya jadi gambaran di otak. Hmm. Nah kalau dia telat nanti jadi ini apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Ya, ya, ya. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
1: Ini barang apa gitu ya?
0: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan.
1: Ya, ya.
0: Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus ini harus segera di operasi ya, jangan ditunda gitu.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
5: Enak dangdutnya.
4: Enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, manusia sebenarnya dibekali benteng pertahanan untuk menghadang virus atau bakteri berupa sistem imun. Tapi bagaimana jika benteng pertahanan tersebut melemah, tidak bekerja maksimal dalam menangkal serangan? Awas, krisis imun. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman, kali ini membahas tentang awas krisis imun. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Doni Atmajaya. Apa kabar Pak Doni? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Doni, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan krisis imun?
2: Ya, jadi saya ingin memberi jawaban dengan suatu ilustrasi ya. Seperti kalau kita mengalami krisis keuangan ya. Harusnya kalau orang yang finansialnya baik untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dia bisa. Tapi ketika dia mengalami krisis, jangankan untuk beli handphone, sedangkan untuk beli beras saja dia susah. Contoh mudahnya seperti itu. Okay. Orang yang mengalami krisis imun adalah seorang yang mengalami penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu menangkal penyakit-penyakit, bahkan penyakit yang paling ringan sekalipun. Contoh yang paling mudah adalah orang dengan HIV/AIDS, di mana sistem kekebalan tubuhnya sudah sangat terganggu sehingga ketika dia mengalami penyakit flu yang harusnya penyakit ispa yang paling ringan, orang yang sehat dia bisa mengeliminasi dengan mudah, tapi orang dengan HIV/AIDS dia bisa mengalaminya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan.
1: Oke, kalau gitu gimana cara kita mengenali seseorang yang terkena krisis imun Pak Doni?
2: Yang paling mudah caranya Mbak Nana adalah dengan melihat seberapa sering seorang jatuh sakit. Contoh yang paling mudah adalah orang flu, dan umumnya ispa itu diberi batasan waktu 2 minggu. Ketika dia berlangsung lebih dari 2 minggu, nah itu tanda awas yang menunjukkan bahwa seorang mengalami kondisi penurunan sistem kekebalan tubuh yang serius.
1: Oke, kalau kita konsumsi Soman nih, apakah tubuh kita terbebas dari krisis imun?
2: Ya, yang pastinya konsumsi Soman akan sangat membantu tubuh dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Karena kita tahu kandungan Soman itu adalah buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah terpilih. Dan semuanya adalah sumber dari multivitamin dan antioksidan yang sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Oke, kalau gitu gimana nih cara kerja Soman dalam kontribusinya meningkatkan sistem imun?
2: Jadi Soman ini suatu produk kesehatan yang unik ya Mbak Nana, dan kita tahu Soman ini punya cara kerja yang unik juga dalam mengatasi masalah kesehatan dalam tubuh kita dengan kandungannya yang luar biasa. Dengan multivitamin yang lengkap, yang mengatur metabolisme tubuh supaya bisa berjalan dengan normal, termasuk juga mengatur supaya sel-sel kekebalan tubuh kita, dalam hal ini sel darah putih kita, bisa berfungsi secara optimal. Kemudian yang kedua, Soman ini kaya atau tinggi akan antioksidan. Dan kita tahu antioksidan ini berperan langsung mengeliminasi dari radikal bebas yang memang substansi yang memang secara langsung menyebabkan kerusakan sel, termasuk sel-sel dari sistem kekebalan tubuh kita. Jadi dengan kombinasi multivitamin yang lengkap dan antioksidan yang tinggi, maka Soman sangat baik sekali untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita.
1: Nah, di dalam Soman ini kan terdapat 39 bahan alam. Betul. Ada buah, sayuran, dan juga rempah terpilih. Nah, contoh dari buah, sayuran, ataupun rempah terpilih ini apa saja sih yang meningkatkan sistem imun?
2: Sebenarnya kalau kita bicara meningkatkan sistem imun, maka hampir semua buah dan sayuran mempunyai kemampuan meningkatkan sistem imun. Sebagai contoh yang utama misalnya bawang putih yang dikenal sebagai antibiotik alami, kemudian mengkudu sebagai antivirus, kemudian jintan hitam yang bisa meningkatkan jumlah sel darah putih, dan masih banyak lagi buah-buah sayur-sayur yang menjadi bahan baku Soman yang bisa bermanfaat optimal untuk sistem kekebalan tubuh kita.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra sehat, tahukah Anda? Satu dari setiap 100.000 kelahiran di dunia berpotensi memiliki sistem imun rendah. Satu-satunya pengobatan adalah dengan transplantasi sumsum tulang belakang. Jadi mulai hari ini, buah dan sayur harus menjadi prioritas untuk meningkatkan benteng pertahanan dengan cara yang alami. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bocah tengil main kura-kura, taruh di baskom mau dipelihara. Pabila imun turun kau kira, biarkan Soman yang bicara. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atha ibnu Rabbah, ibnu Abbas bertanya kepadanya, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Atha menjawab, ya saya mau. Ibnu Abbas menjelaskan, dia adalah wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Nabi, saya menderita penyakit ayan dan kala penyakit saya kambuh, auratku tersingkap. Berdoalah untuk saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau mau, bersabarlah dan bagimu surga. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Luar biasa, wanita kulit hitam itu rupanya memilih bersabar. Saya memilih bersabar, wahai Nabi. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, kala penyakit ayan menimpa saya, aurat saya tersingkap. Berdoalah kepada Allah untuk saya, agar aurat saya tidak tersingkap. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya. Pertama, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh warna kulitnya. Kedua, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh kemulusan dan atau keindahan kulitnya. Lalu dengan apanya? Berdasar pada kisah tadi, wanita dapat masuk surga hanya karena dua hal. Pertama, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Tidak masalah bila warna kulitnya hitam. Tidak masalah pula bila kulitnya kurang mulus atau indah. Maka wanita tidak perlu sibuk memikirkan penampilan fisiknya. Yang kedua, menerima takdir Allah dengan sabar. Tidak masalah bila suatu ketika fisiknya sakit. Bersabarlah karena Allah Maha Penyembuh. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi penghuni surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Saudah binti Zumah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Syafiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha dan Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga lantaran memiliki keutamaan. Tidak masalah bila Anda ingin mencari tahu keutamaan mereka, tetapi yang jelas mereka memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Bila demikian, wanita selain istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki peluang menjadi penghuni surga sepanjang memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Maka peliharalah keimanan, ketakwaan dan akhlak Anda masing-masing. Dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wanita lebih mudah menjadi penghuni surga dibandingkan pria. Beliau bersabda, apabila wanita atau istri telah menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara harga dirinya, dan menaati perintah suaminya, maka di akhirat dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani. Bayangkan, hanya dengan memelihara 4 perkara tersebut, wanita berhak menjadi penghuni surga. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Bersama Dr. Robert.
5: Rata-rata kemudian banyak orang udah tahu ya. Lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa? Kabut gitu kan, enggak enak gitu. Yeah. Silo, kabut.
6: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
5: Berkabut gitu. Jadi enggak enak kayak ini kayak kacamata kotor tuh. Berkabut enggak enak itu. Katarak kan itu memang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
6: sudah bisa.
5: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
6: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil, Dok. Ada juga yang gagal katanya.
5: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil. Hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur. Kaitnya juga, kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan, kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat. Sekarang udah enggak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Salam sehat berkualitas dengan produk-produk andalan gerai jamu herbal Makassar. Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Muhammad Nur, Pak.
6: Pak Muhammad Nur tinggalnya di mana, Pak?
7: Di Abu Bakar Lambowo, Pak, Makassar.
6: Umur Pak Nur?
7: Masuk 55 sekarang.
6: Pertama kali dengar Soman dan TDBS ini dari mana, Pak?
7: Dari radio, Pak.
6: Sampai hari ini sudah berapa botol Pak Nur minumnya Soman dan TDBS, Pak?
7: Di atas 10, Pak, kira-kira.
6: Keluhan Pak Nur sebelum dengar Soman dan TDBS ini apa, Pak?
7: Muntah darah.
6: Muntah darah, Pak, ya? Karena apa, kalau boleh tahu, Pak?
7: Menurut dokter, rokok.
6: Oh, karena rokok, Pak, ya?
7: Karena rokok, iya.
6: Apa mungkin ada infeksi parunya, Pak?
7: Ya, kemungkinan ada, Pak. Soalnya waktu di rumah sakit, diponis dokter tumor paru. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, kan masih dalam keadaan berdarah waktu itu. Karena saya tidak mau dioperasi. Karena saya pernah mendengar di radio, saya coba minum TDBS dengan Soman, kombinasi Soman. Alhamdulillah, 2 botol bisa teratasi, Pak.
6: Oke, di botol kedua, 2 botol berarti, Pak, ya? Sudah ada manfaatnya Bapak rasakan maksudnya, Pak, ya?
7: Iya, di botol kedua, Pak.
6: Sekarang apa yang Bapak rasakan di badan? Dan Bapak mungkin dengan paru-parunya
7: muntah darahnya di botol kedua Pak itu kan sudah berhenti, tapi apa sekarang itu masih sering ludahnya bercampur darah
6: sampai
7: tapi
6: sekarang masih
7: bercampur,
6: ya
7: bercampur darah. Tapi kalau sudah bercampur darah minum Soman lagi berhenti lagi.
6: Oh begitu.
7: Iya, kalau dulu Pak itu bukan meludah Pak, memang dimuntahkan memang.
6: Cuman sudah lebih bagus daripada dulu perkembangannya, ya?
7: Iya, jauh sekali.
6: Iya, jadi Bapak rasakan apa Pak selama minum Soman dulu dengan TDBS dikombinasikan? Apa perubahan banyak yang Bapak rasakan?
7: Enak di badan, ringan di badan. Apa kalau waktu bangun pagi itu tidak ada istilah loyo-loyo, langsung siap beraktivitas.
6: Oke, Pak Nur, apa yang Pak Nur mau sedikit sampaikan kepada pendengar nih yang mendengarkan cerita dari Pak Nur ini?
7: Ini saudara-saudaraku, cobalah TDBS dengan Soman. Coba dengar saya. Alhamdulillah, dari dulu kalau saya sakit itu berbulan-bulan baru saya bisa jalan. Sekarang setelah minum TDBS plus Soman, alhamdulillah 2-3 hari sudah bisa jalan kembali. Alhamdulillah, Pak, sudah bisa normal kembali. TDBS dengan Soman memang jempol.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
11: Kita memang kan manusia itu organ yang paling banyak, sebenarnya paling banyak berguna itu kan mata memang. Karena contoh begini ya. Orang tuli masih bisa anu kan naik kendaraan, masih bisa jalan walaupun dengan hati-hati ya. Orang bisu juga masih bisa, tapi kalau orang buta kan susah sekali. Kita mau baca harus pakai braille, mau nyetir juga jelas nggak mungkin. Jadi cukup vital organ mata itu kan. Jadi kan kenapa dikasih dua ya kan? Dua pada pelindungnya, ada kelopak mata, ada kornea segala macam untuk melindungi terhadap bahaya dari luar kan. Terus refleks kelopak mata nih kalau di ini nutup hidung kan nggak ada kan, kalau dicolok itu nggak bisa nutup hidungnya ya kan, kuping juga nggak bisa.
12: Ya,
11: karena itu sangat penting sehingga dilindungi sekali.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

Ya Allah, aku bersimpuh di hadapan-Mu memohon ampunan dari-Mu atas segala

0: namanya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum somen ini,
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, uriumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, uriumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Hidrap, di Tanjung Pedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya, 5 kotak. 5,
8: berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, kan? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2, jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
8: satu
9: yang
8: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang, Pak, ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Yang belum pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak.
11: Pak, namanya siapa, Pak?
12: Bapak Sahapudin.
11: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
12: Di Kampung Baru Palbatu.
11: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
12: Hampir sebotol, habis setengah.
11: Habis setengah, oke. Okay.
12: Yeah.
11: Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
12: Selama ini kan kita nyingok bacaan itu cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
11: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
12: Sebelum ini kaburnya.
11: Kabur nih.
12: Iya, kabur.
11: Oke, tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
12: Rasanya agak terang.
11: Agak terang. Oke, iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak. Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak? Setelah 2 botol ini, Pak?
12: Harapannya ya sembuh.
11: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
12: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya kaburnya.
11: Kaburnya. Yeah. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya.
12: Yeah.
11: Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. Radio Dangdut Pagundaka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Soman belum habis 2 botol Soman 1. Kalau dulu belum minum Soman, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Soman, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana, Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan, Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini, Bapak sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Sudah 10. Ya, lama baru saya minum lagi.
8: Iya, 10 saset artinya 5 kotak, Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio, bagus sekali. Ya, spontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: 1 jam setelah Bapak minum sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya, luar biasa ya. Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde, Pak?
9: 1 bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
8: 1 ronde, Pak ya. Tapi reaksinya tahan berapa hari, Pak? 1 saset itu, Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya, Pak ya?
9: Iya. Pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini, Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
9: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, coba minum itu Vitalik. Karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
12: Iya, selamat siang.
11: Gimana kabarnya hari ini?
12: Alhamdulillah sehat.
11: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis 1 botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
12: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Ini ulang kedua.
11: Ini ulang kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
12: Ya sudah terasa. Oke.
11: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
12: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
11: Netra Pro ya Pak ya?
12: Netra Pro. Okay.
11: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
12: Ada jodohnya ya.
11: Oke, siap. Terima kasih Pak.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
13: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: sudah bersama.
1: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak,
9: dengan Pak Andi, Pak.
8: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
8: Tahu jadi ini dari mana, Pak?
9: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
8: Gimana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak ke 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam ya. Itu duduk. Ya, 10 ya. Jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali pagi ini, ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, makin jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya,
8: gitu lah, bermanfaat
9: lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
8: Betul, betul.
9: Saya emut aja, Pak, di mulut ini.
8: Iya,
9: saya emut. Kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
11: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
12: apa tuh? Bintitan.
11: Ya? Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh, tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya, cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu, jadi di statistik jadi nggak apa, nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa, kalau nggak periksa ya nggak masuk, karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini, dia boleh kasih obat ya biasanya sembuh, ya sudah nggak ke dokter gitu, jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.
10: Tarakan FM.
7: Paling hits.
10: Paling hits.
7: Dangdutnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Al-Qur'anul Karim sering menyebut istilah kebanyakan. Misalnya, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yashkurun, aktsaruhum la ya'lamun, dengan menunjukkan kualitas mental yang buruk, mudah terpengaruh, tidak berpikir jernih, mudah lalai dan lengah, mudah ingkar, tidak beriman, fasik, tidak bersyukur, dan mudah mengalami kesesatan. Kebanyakan orang adalah orang yang merugi. Meskipun tidak menyebut dengan ungkapan kebanyakan, tetapi yang dimaksud merugi pada surat Al-Asr adalah kebanyakan orang, pada umumnya orang. Bahkan lebih mendasar lagi, sesungguhnya setiap manusia itu merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Dalam surat At-Tin,

Orang yang selamat dari asfalas safilin merupakan perkecualian, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kebanyakan orang adalah golongan yang tidak peka, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, dan mudah digiring pendapatnya, mudah dibelokkan opininya. Kebanyakan orang adalah mereka yang tidak bersyukur, dan rasa-rasanya kita, termasuk saya yang berbicara ini, masih termasuk yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung-kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan bisikan, dan yang serupa dengan itu merupakan sampah. Dan hari ini bisikan itu bisa tak bersuara, bisa berbentuk broadcast di WA, Telegram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa mereka, kecuali najwa dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Najwa adalah bisikan, obrolan atau perbincangan. Ia juga berdekatan maknanya dengan kalam atau ucapan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa tidak ada kebaikan dalam najwa manusia, kecuali najwa orang-orang yang mengungkapkan ketiga hal tersebut. Ibnu Katsir mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mardaweh, semua ucapan anak Adam memberatkannya kecuali berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadis riwayat Ibnu Mardaweh. Kebanyakan najwa adalah sampah dan sia-sia, tetapi kebanyakan orang mengikutinya, kecuali orang-orang yang peka mata hatinya, mengikuti pendapat kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi akan mengantarkan kita kepada kesia-siaan, hidup tanpa makna, mati tanpa arti. Karena itu kita perlu pegangan, dan tidak ada pegangan yang dapat kita yakini betul kebenarannya, kecuali wahyain Al-Quran As-Sunnah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit toh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
7: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
10: Badan sehat, mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Dari Dr. Robert sendiri apa, Dok, yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan enggak ada masalah nih, Dok?
15: Manusia itu kan sebetulnya by nature ya. Di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan. Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejadian layar tuh yang nits namanya tuh kodenya nits. Wow, makin gede itu makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone tuh kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi.
14: Gara-gara handphone itu tadi.
15: Ya.
14: Baik.
15: Gara gadget. Karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
14: luar yang
15: menyinari situ itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya gadget itu kan. Dulu anak kecil juga, sekarang lihat aja kalau dilihat di sekolahannya berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas tuh kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
16: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dan menitnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi
5: 5 tetes.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya? Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali, ya, Pak, Nyana.
8: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal 2 ya.
8: Iya. 2 ronde
9: itu terus setiap malam ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye, Mbak, mantap sekali.

0: Lina.
1: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
0: Kayaknya enggak ada ya. Alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain ya. Kalau ini mantap sekali nih.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360721. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting sahabat saya juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat sehat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
2: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini cuma
2: rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
5: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cowok-cekot.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
5: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
0: Waktu itu pertama kali coba Somen berapa tetes?
5: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Somen. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
5: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Kasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini, dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
10: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa rukyat punya persyaratan, mampu rukyat silahkan rukyat. Yang tidak mampu ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar Allah ngiko. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak nabi tidak dapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran, Kan'an, anak Nabi Nuh. Betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah, dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan, berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan untuk engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen Lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan. Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan, kalau bahasa Inggris ilokan, ilokan nih doa meleset. Apa iya maknya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri, tugas yang paling utama, minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, hari ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah mengucapkan amin. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu. Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya enggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami, bukan istri. Nah, istri itu swargo manut, neroko katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut benar. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang enggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa, karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar, ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil sini mas. Benar, ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor kasar. Iya. Siniin pahala salatmu, kasihin orang yang kau caci maki. Kasihin. Selesai. Berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan. Dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim, yatim yang lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan.
1: Benar.
0: Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus. Apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut enggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal buras, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia, agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Karena cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu zunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minannas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini, Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit. Sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2500. Apa enggak kolep? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur-Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini tiga pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman koto'at, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik, kita baik lagi, pantas. Memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran ini yang silaturahmi jangan cuma kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas, saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak. Betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Kita ini seperti rumah. Walaupun genteng di atas, enggak boleh genteng ngomong seenaknya. Genteng ngomong sama tiang, saudara tiang, kamu enak, saya setengah mati. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal, saya

0: hati sambit ini.
1: Kata genteng. Yang jadi tiang ngomong.
0: Teng. Kata tiang. Ngomong jangan sembarangan, Teng. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, Teng? Kan saya sokong dari bawah, kata tiang. Kalau saya miring, kamu ambruk, Teng. Kamu jadi pejabat tinggi, kamu jadi anggota DPR, kamu jadi anggota MPR. Kami rakyat yang angkat. Jangan udah di atas pada berebut turu-turu dia melulu, capek rakyat. Ada yang jadi anggota dewan cuman pengen petatang peteteng, cari prestise dan gengsi. Ada yang cuma jadi trompet kekuasaan, pokoknya apa kata kekuasaan, akur, setuju. Kekuasaan bilang, saudara-saudara, bumi ini lonjong, lonjong. Lalu rakyat dapat apa dari wakil kayak begitu? Inilah momentum Idul Fitri. Mari kita manfaatkan silaturahmi. Jangan mewarisi sifat dendam, karena dendam tidak akan menyelesaikan persoalan. Ini ada warisan sejarah yang enggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Enggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul Orde Baru. Bung Karno disebut Orde Lama. Yang enggak cocok sama Orde Baru, wah itu orang Orde Lama. Lalu reformasi, Orde Baru lengser. Jadi lagi alat, yang enggak cocok sama golongannya, wah itu orang Orde Baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini, babat itu, naik itu, sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran unta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy kucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung unta, lalu pidato dengan tawadhu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman, dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir. Ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kambing hitam, kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, semua usut. Saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut. Kenapa dia makan buah khuldi? Kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini. Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman koto'ak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih. Kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton.

dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'ati man haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih gak usah dipikirin, dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo, mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa. Jangan ada yang lapar di samping yang senyum, jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin, yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak dari para pemimpin-pemimpin kita, semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur, saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif, agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'ambudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasaraddin wa akhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma kultuhu ana wa an-nabiyuna min qabli.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

0: Selama berabad-abad, sungai-sungai besar di Kalimantan Utara mengalir deras menuju laut, membawa kekuatan dahsyat yang terbuang percuma. Kini saatnya kita bangunkan raksasa yang tidur itu. Pembangunan bendungan PLTA dan infrastruktur hijau bukanlah perusakan, melainkan cara kita meminjam tenaga alam tanpa menghabiskannya. Mari dukung pembangunan infrastruktur EBT di tanah kita. Biarkan arus sungai Mentarang dan Kayan bekerja untuk kita. Menyalakan lampu rumah, menggerakkan roda pabrik, dan menjaga langit tetap biru. Dukung pembangunan EBT. Kaltara Berdaya, Indonesia Jaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
2: Radio Dangdut Pagun Takang 105,4 Radio Tarakan FM.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: suaranya bareng-bareng.
1: Segalanya.
0: Yo, Adela. Boleh tepuk tangannya yang rame buat Adela. Tangannya di atas semua.

0: K-pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.